0: Tapi itu lah yang aku takut. Padahal rambut gua ada yang mungkin dari lain jadi. Ada yang itu susah di bawah. Bawah yang bersih terus itu di mana. Mana yang bersih terus ini yang udah mabar itu yang berada di basi kelima.
1: Masih mata ya?
0: Masih mata. Tapi yang penting masih mungkin. Apa itu terselam lu udah jawab seperti ini mau. Gila. Berarti yang udah berusia.
1: Tapi masih mungkin lu tiket sih di dalam mungkin.
0: Ada yang mungkin kita cek di dalam ini yang kamu di kita bikin ni, justru kita kampar masih di peringkat ni, kita kiri parti dan yang kamu sendiri.
1: Kiri parti kerja kerja tu, dari dia kiri kerja tu, justru kalau kamu putih ni, apa yang kamu lagi?
0: Baiklah, aku kiri parti tu kerja kerja, kiri kiri dia aku punya tekanan kerja tu, aku kiri kiri kiri, dalam tu terbalik tu, ini yang ni, kamu kiri parti apa?
1: Kamu lagi. Kita

0: Wisata Taman Kanak-kanak Santap menitukna kaidan kasihan kaya disukai. Sos terkait surat si penyebar.
1: Radio Gerwata FM Kelapa, Jari Kuzari Santis.
2: Ettei, tepat, mate-mate dekati, nyata selamat. Sapa kucumu kereksion, sap kucumu kakas. Ya, semua, penyebar-penyebar. Kucu kereksion, dosa kucumu dikana sendirata.
3: Jika lo, ini mau kututati ketinggalan, kan? Ya, nyebabu kajina, kita siapa yang bisa masuk. Nyebabu kereksion, nyebabu kereksion, nyebabu kereksion, nyebabu kereksion, nyebabu kereksion.
2: Yes, sir.

0: mana si Sabatera, Paraima, Pasat, yang letakka. Saat itu terbaik aku ina, aku sabar aku pakcimani negro. Tanah bayi kulak negro, sabaran aku pernah tahu ina. Aku pernah tahu akan tanah besar, susah ujian aku bisa rasa.
1: Radio Global FM Buara, sangat mazali santis.